0: Kutum patat, kukum tspats, kum tspats, kum tspatat, kukum tspats, kum tukudum pakum. Kutum patat, kukum tspats, kum tspats, kum tspatat, kukum tspats, kum tukudum pakum. Kutum patat, kukum tspats, kum
1: tspats. Jazz en Javeriana Estéreo.